tani kuti kundito na naita mani shindo ayo bando nya kibi bichi nya iyo ndu shindo nya kibi nya yo nya kwenda nya radio nya RTG kubi michiga nya shatu kundu shin programa yo nya nani nya nyun sabi el pueblo mixteco nani yu Yesenia Solano ndika yu yo shachinyo yu nya sabi kuyu kubi tukunido ndo nya nya kantu yo nya mili y ciento nya AM shin nya 97.7 nya FM nya ya katuku nya kunido kunido ndo nya chiku iyo te nya kwenda nya internet baku nya nya www.rtg.com.mx nya kibi chiga nya bashi si yunda tun yu sha ati kun di nya chin bali nya ni na chin nya isha na na nyu kya ni i ga chi o di kuna ya ko cho pa el grande nya nyu sun ke e ga chi tu yo kya son de nya chin sha na yo ke ba si yunda tun yu shin to